ke sefela seo ke langa ka sefa a o butira modisana mmoko seletsatsing la maobo.

wankokotela theko magaola empa lebaka le tinga lebaka ke lena